yang martin woli ngagi dan dia nak lereli ngagi dan dia para motu wagi.